0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita han lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urang terpih ron ku aji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu deng ku aji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan ku aji. Ase ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada? Ada
0: lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panen along do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kupinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka. pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah, setiap orang pasti akan dikabulkan doanya, dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen air roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, Ase Ron ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis.

0: gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patap do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kamu bersahur karena
7: dalam saud itu ada keberkatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Ah, barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung, Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus. Bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Qur'an sebagai imam, maka Qur'an akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin, lumayan. Kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara' al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat.

mendengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'mini allazi la yaqra'ul Quran kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak. Kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'u

Al-Qur'an kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Qur'an seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qiraatul Qur'an. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Qur'an. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Tidak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya gak ada meteran benar di dunia ini.
kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu toh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu, jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya, untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan,
dan ukhuwah Islamiyah, praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifir manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50. Ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga, perintah Quran oke, larangan Quran he-he. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan. Terjemahan Quran
di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan salat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara salat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara salat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen.
harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus. Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli di bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu.
yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, iyalah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisyas suada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini, hidup mulia, mati syahid, dapat dua-duanya. Wan najata yaumal hasyri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wazilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia, biar tidak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid, kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan, lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan, kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya, fa'adimu qiraatal Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat, innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat, ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu Pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya. Tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada.
Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul. Padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti, kemana jalan yang akan ditempuh, kepada siapa kita hendak bertanya, mana teman, mana istri, mana anak, buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan luas tanah, sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan, sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang. Mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat? Kenapa waktu di dunia pura-pura enggak tahu? Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashad wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya,
dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama sebegitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awe Lok Semawe. Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Kamis 2 Oktober. Jumat 2 Oktober 2026 rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk malam ini sampai jam 5 sore nantinya. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, lagu dari Dek Yul dengan judul lagu Tehalang Cinta yang sudah hadir mengawali pertemuan kita untuk sore hari ini rekan sebaya. Untuk siang hari ini tepatnya, yang mana hari ini dari pagi cuacanya sudah sendu dan agak menuju ke siang tadi diguyur hujan tipis-tipis ya. Namun cuaca terasa kayak sendu banget, nggak ada mataharinya. Mataharinya ada sih, cuman cahayanya minim banget ya, kayak sore gitu. Baiklah, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa? Bang Baka. Bang Baka di Baloi. Baik Bang Baka, salamnya untuk siapa ini Bang Baka? Oke. Iya.
1: Yang Kirana di Merasa Bali. Lain Bunda.
0: Iya.
1: Semuanya di Merasa Bali.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Adiwatalah pada kamu.
0: Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Baka. Bang Baka mau lagu apa ini? Pandangan pertama dari Arafik. Baik Bang Bakah, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya rekan sebaya, ada Bang Bakah di Baloi. Selamat siang aja untuknya Bang Bakah yang ada di Baloi. Yang mau menyusul Bang Bakah silakan ya. Kebanyakan mungkin pada stay di rumah hari ini, yang bekerjanya di alam terbuka mungkin gak bisa kerja hari ini ya. Karena hujan tipis-tipis tapi manis kayaknya. Baiklah, untuk yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaik. Baiklah, untuk yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559

Untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baiklah, untuk kali ini Arafik dengan judul lagu Pandangan Pertama, pilihannya Bang Baka, dan akan dilanjutkan lagu dari Tri Suaka dengan judul lagu Orang Sebaik Aku, untuk menemani Anda semuanya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame, hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya long.
6: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya. karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda pada hari ini di program Citra Warna Sore. Rekan Sebaya, 14:35 waktu Indonesia Barat ya, saya masih bersama Anda tentunya. Dan Rekan Sebaya, buat yang mau bergabung dan ingin request lagu favoritnya, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS.

0: rekan sebaya untuk kali ini sembari menunggu yang mau bergabung, saya bakal bacakan berita nih rekan sebaya. Masih hangat diperbincangkan ya rekan sebaya, terkait dengan peristiwa meninggalnya salah seorang calon taruna Poltekkes Malahayati Banda Aceh, Muhammad Rasya Fadilah rekan sebaya, yang merupakan seorang warga Lok Semawe yang meninggal di Banda Aceh ya, pada saat sedang mengikuti pendidikan di Poltekpel Malahayati Banda Aceh. Nah, rekan sebaya, terkait dengan hal tersebut ya, pihak kampus juga sudah angkat bicara, sudah buka suara yang mengatakan bahwa Rasya pada awalnya mengalami sakit ya, dan ya demam, kemudian dibawa ke rumah sakit singkat ceritanya, dan pada akhirnya meninggal dunia rekan sebaya pada saat kondisinya drop. Nah, rekan sebaya, terkait hal tersebut ya, keluarga juga menyatakan, khususnya untuk ibunya Rasya, menyatakan mendapatkan tanda-tanda yang dikatakan lebam ya di bagian leher dan beberapa tempat, dan juga sempat dikatakan oleh orang tuanya bahwa hidung dari almarhum tersebut patah ya rekan sebaya. Nah, dalam hal ini rekan sebaya, ada berita terbaru nih, yang mana Haji Uma mendesak ya 500 CCTV yang ada di Poltekpel Malahayati dibuka dan siap lindungi saksi kunci rekan sebaya. Nah, saya rasa ini penting banget untuk kita ketahui rekan sebaya, yang mana beritanya saya kutip dari serambinews.com. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman SOS MSOS atau Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut secara transparan dan menyeluruh kasus meninggalnya taruna baru Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Banda Aceh, Muhammad Rasya Fadilah, yang berusia 18 tahun, asal Gampung Menasah Me, Muara Dua, Lok Semawe. Haji Uma meminta penyebab meninggalnya Rasya diungkap berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan rekan sebaya. Dan menurutnya kejelasan khusus tersebut penting, kejelasan kasus tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi serta polemik berkepanjangan antara keluarga korban dan pihak kampus serta masyarakat. Benar banget ya. Jadi kalau sudah diusut tuntas, sudah jelas penyebabnya, jadi tidak akan ada polemik dan tidak akan ada lagi opini-opini yang liar rekan sebaya ya, mengenai hal tersebut. Nah rekan sebaya, menurut Haji Uma, keterbukaan dalam proses pengungkapan kasus juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Poltekpel Malahayati, khususnya para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di lembaga tersebut. Nah rekan sebaya, salah satu bukti yang menurutnya penting untuk diperiksa adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV di lingkungan kampus Poltekpel Malahayati Ladong Aceh Besar. Haji Uma meminta penyidik menelusuri rekaman dari CCTV yang disebut berjumlah 500 unit untuk mengetahui aktivitas korban sebelum meninggal dunia rekan sebaya. Nah, dikatakan ya, dikatakan Haji Uma, CCTV tersebut penting untuk mengungkap fakta dan menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dan diketahui rekan sebaya, Muhammad Rasya mengalami sakit pada Sabtu 26 September lalu sekitar pukul 16.21. Korban mendatangi poliklinik Poltekpel Malahayati dengan keluhan demam tinggi dan nyeri tenggorokan. Nah, saat berdasarkan pemeriksaan saat itu, suhu tubuh tercatat mencapai 39,7 derajat Celcius rekan sebaya. Nah, kondisi korban kemudian memburuk dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin. Muhammad Rasya kemudian dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya ya, pada hari Minggu rekan sebaya, tanggal 27 September. Di tengah proses penyelidikan, Haji Uma juga mengaku menerima informasi mengenai adanya seseorang yang diduga mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang berkaitan dengan korban. Namun informasi mengenai saksi tersebut masih perlu dikonfirmasi rekan sebaya. Saksi itu berada dalam ketakutan dan dikabarkan meninggalkan tempat keberadaannya. Waduh, ini memang kabar baru nih rekan sebaya ya. Dan rekan sebaya, dikatakan Haji Umar, jika memang saksi ini dalam keadaan melarikan diri karena ketakutan, pihaknya siap membantu memberikan pendampingan dan mendorong perlindungan hukum agar yang bersangkutan dapat menyampaikan keterangannya dengan aman. Untuk memastikan keamanan saksi, Haji Umar juga akan menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK apabila informasi mengenai keberadaan dan keterangannya dapat dikonfirmasi. Nah, menurutnya perlindungan ini diperlukan agar saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun rasa takut. Saat ini kasus meninggalnya Muhammad Rasya masih dalam penyelidikan Polresta Banda Aceh rekan sebaya. Dan polisi telah mendatangi lokasi serta melakukan pemeriksaan luar melalui visum et repertum dan CT scan terhadap jenazah bersama dokter forensik rekan sebaya. Nah, demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan ya, yang selengkapnya rekan sebaya bisa baca kembali di serambinews.com. juga di sini sedikit tambahannya ya, seperti yang sudah kita ketahui, pihak Poltek Pelmalahayati juga membantah meninggalnya Muhammad Rasya itu berkaitan dengan tindakan kekerasan dan menyebut memar pada tubuh korban diduga berkaitan dengan alergi obat rekan sebaya. Dan di sisi lain, keluarga korban juga membantah keterangan tersebut dan menilai terdapat kejanggalan pada kondisi jenazah. Ya, kita berharap semoga semuanya segera terungkap ya dengan sebenar-benarnya rekan sebaya, dan jika memang benar ada saksi yang sempat dalam pemberitaan tadi ya, semoga juga saksi tersebut bisa memberikan keterangannya dengan jelas ya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Rizka.
0: Rizka, di mana Rizka?
1: Di Bayu.
0: Waduh, salam kenal Rizka.
1: Iya.
0: Iya, baru pertama kali gabung Rizka?
1: Udah dua kali dengan hari ini.
0: Oh iya, pertama kalinya kapan?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin. Ya ampun, yeah. Salam kenal deh Rizka. Di mana? Di mana lagi? Gimana di Bayu, hujan enggak?
1: Di Bayu udah gerimis nih.
0: Oh, gerimis ya. Tadinya hujan deras.
1: Iya.
0: Yeah. Ya ampun, tapi asik ya. Dingin ya.
1: Iya.
0: Yeah. Baiklah Rizka, silakan salam buat siapa aja nih Rizka?
1: Buat orang yang penuh cinta.
0: Masya Allah, siapa itu?
1: Tengku Muklis.
0: Masya Allah, semoga Tengku Muklisnya mendengarkan. Ucapannya apa itu buat Tengku Muklis? Ya ampun, pakai kompromi lagi. Ucapannya apa buat Tengku Muklis? Halo Rizka.
1: Iya.
0: Iya, ucapannya buat Tengku Muklis apa?
1: Adalah.
0: Ya, jangan adalah, harus ada ucapannya. Kalau nggak mau ngucapin nggak apa-apa juga. Lucu banget sih. Mau lagu apa ini Rizka?
1: Rial Doni.
0: Judulnya?
1: Judulnya Angin, penyanyinya Rial Doni.
0: Oh, Angin Rial Doni. Oke, ya. Ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, ada Rizka di Bayu ya. Selamat siang aja buatnya Rizka yang ada di Bayu. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya yang juga sudah tersambung. Assalamualaikum. Abu Bintara. Iya, gimana kondisinya hari ini?
2: Iya, hujan.
0: Hujan ya. Iya iya iya. Tapi ya makan udah kan, yang penting makan dulu. Iya, enggak apa-apa. Walaupun sedikit, yang penting ada yang dimakan, ada yang masuk ya.
2: Iya.
0: Baiklah Abu, mau salam buat siapa ini Abu?
3: Semuanya yang udah masuk, udah ikan masuk.
0: Baik, untuk salam spesial
3: Bunda ya.
0: Terima kasih Abu, ada ucapannya Abu?
3: Selamat siang, madam.
0: Baik, sampai sore aja. Ya udah Abu, mau lagu apa ini?
3: Lagu apa?
0: Bebas Abu. Iya bebas, lagunya mau lagu apa?
3: Ya lagu
0: Selamat
3: aja ya.
0: Ya udah, ditunggu aja Abu, saya pilihkan. Assalamualaikum. Iya rekan sebaya, ada Abu Bentara yang ada di Buloh. Selamat siang juga nih buahnya Abu Bentara yang ada di Buloh. Ada lagi yang mau menyusul, silakan. Kalau memang ada, saya menunggu penelpon. Sembari nunggu, saya bakal bacain dulu pesan yang udah masuk. Assalamualaikum Kak Nidar, waalaikumsalam. Darinya Aidan di Nisam, di kawasan Nisam katanya. Oke, selamat siang aja buatnya Aidan. Salamnya buatnya Pak Wajo, Nasir, Nazir, Bang Jol, dan Abu Bentara Bentara yang ada di Buloh. Terima kasih. Ya sama-sama Aidan, terima kasih juga. Untuk lagunya ini Aidan tadi saya udah cariin dengan judul Carmilla dari Vita Alvia, tapi sepertinya gak ada di playlist kita. Gimana kalau kita ganti dengan yang lain? Kalau memang mau, saya akan hadirkan yang lain. Atau mau yang dari Farid Harja aja, gimana? Atau mau pilih lagu lain yang penyanyinya lain, judulnya lain, boleh langsung konfirmasi aja ya Aidan di WhatsApp. Untuk sekarang ini saya bakal hadirkan lagu dulu nih buatnya Abu Bentara dan juga Rizka. Kali ini lagu yang sudah saya siapkan dari Rial Doni, judulnya Angin. Angin, bukan angin. Buatnya Rizka di Bayu dan diteruskan dari Cutrania Auliza, judulnya Gadis Manis Kalimantan yang akan saya hadirkan untuk menghibur Abu Bentara. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Halo? Kita dari mana, Kak?
1: Itu udah di samping ini.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punya mai, patah dah aku pinyo.
3: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyan kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Selamat sore untuk Anda semuanya, rekan sebaya. Udah sore, udah siang jelang sore ya. Tetap semangat walaupun cuaca bikin gak semangat, tapi gak apa-apa ya. Bagi sebagian orang juga cuaca yang seperti ini bikin makin semangat ya. Semangat apa nih kira-kira? Semangat buat rebahan. Oke lah, untuk Anda semuanya yang mau gabung, ingin dengarkan lagu favoritnya, lagu-lagu apa aja tuh, bebas ya, genrenya mau pop, Aceh, dangdut, lagu lawas, silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, untuk saat ini 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, silakan saja nih buat yang mau ikutan gabung ya, saya tunggu untuk beberapa saat. Dan untuk Anda semuanya, selamat siang paling baik saja, dan selamat siang jelang sore. Selamat aktivitas buat yang mau aktivitas, selamat santai kalau emang lagi santai ya. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan. Iya, kebetulan hari ini alhamdulillah hari Jumat ya, jadi penuh keberkahan insyaallah, ditambah lagi dengan hujan yang tipis-tipis, gerimis tipis-tipis ya. Saya harap juga semua berjalan lancar apapun yang Anda lakukan saat ini rekan sebaya.

Nah, rekan sebaya, seperti yang sudah, saya juga bakal bacain berita daripada kita buang-buang waktu kosong tapi nggak ada yang masuk ya. Saya mau masukkan informasi aja nih ke rekan sebaya semuanya, setidaknya kita bisa nambah-nambah pengetahuan, nambah-nambah informasi ya, nambah-nambah ya intinya wawasan kita. Baik rekan sebaya, kali ini saya mau bacain berita yang datang dari mana nih? Dari Jakarta rekan sebaya. Ya, yang saya kutip dari CNN Indonesia. Nah, rekan sebaya, berita kali ini terkait dengan sidang kasus syarat cawapres ya. Ingat ya rekan sebaya, ingat pasti dong ya, masa waktu pemilihan presiden ya, banyak sekali polemik yang mengatakan bahwa wakil presiden ini tidak memenuhi syarat ya untuk menjadi wakil presiden. Nah, ini ada beritanya tentang sidangnya rekan sebaya, yang mana MK atau Mahkamah Konstitusi tolak hadirkan Gibran di sidang kasus syarat cawapres rekan sebaya. Nah, seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia, Mahkamah Konstitusi menolak permintaan untuk menghadirkan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dalam sidang gugatan terkait syarat pencalonan putra sulung presiden ketujuh Joko Widodo itu ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi ya. Hakim Mahkamah Saldi Isra mengaku telah menerima surat dari para pemohon agar bisa menghadirkan Gibran secara langsung dalam sidang, namun pihaknya tidak bisa menerima permintaan tersebut. Nah, kenapa nih? Sandi dalam sidang lanjutan perkara tersebut di gedung MK pada Kamis malam atau malam Jumat ya, menyatakan pihaknya tidak menerima usulan permintaan dari pemohon berkenaan dengan menghadirkan pihak-pihak yang dimaksudkan di kedua surat tersebut rekan sebaya. Meski begitu, Saldi memastikan MK akan menghadirkan para pihak lain dalam perkara tersebut pada hari ini. MK memandang para pihak tersebut lebih diperlukan untuk dihadirkan dalam sidang, namun MK tak mengungkap para pihak yang dimaksud. Nah, siapa aja nih yang bakal dihadirkan yang gak diungkapkan oleh MK rekan sebaya. Nah, dikatakan ya itu pihak yang menuntut, yang menurut mahkamah diperlukan oleh mahkamah, bukan untuk kepentingan pemohon. Begitu rupanya ya. Dan rekan sebaya, menurutnya juga pakar hukum tata negara sekaligus salah satu pemohon dalam perkara tersebut, Denny Indrayana, sebelumnya meminta MK menghadirkan Gibran secara langsung dalam sidang. Menurutnya kehadiran Gibran itu penting untuk menjelaskan soal status pendidikannya. Pihaknya juga meminta MK menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Hukum untuk menjelaskan proses harmonisasi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dan penerbitannya surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran rekan sebaya. Ya. Para pemohon dalam perkara tersebut adalah Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Partai Umat, Denny Indrayana, 6 warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Nah, dalam petitumnya mereka di antara lain meminta mahkamah menyatakan syarat pendidikan yang ditentukan dalam pasal 169 huruf R UU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan para pemohon juga meminta mahkamah menyatakan diskualifikasi cawapres Gibran Raka Buming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai dengan pasal 169 huruf R UU Pemilu rekan sebaya. Waduh, ini gimana nih kelanjutannya, nanti dipantau-pantau aja ya rekan sebaya. Sekarang media online itu banyak banget, Anda bisa cari informasinya di sana, tapi yang terpenting carilah informasi di media-media yang akuntabel dan media-media yang dapat dipercaya rekan sebaya.
Baiklah, untuk kali ini kita lanjut dengarkan lagu saja. Ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Farid Harja dengan judul lagu Carmilla, buatnya Aidan Dinisam. Dilanjutkan satu lagu dari Mursal dengan judul lagu Hana Setia. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada
0: Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.

0: upah dike gentu mahkamah syariat.
1: Beredat bang, pupu moto tema nahinan.
0: Menyobat TV Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
5: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
5: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
4: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
5: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini bersama Nidar yang temani Anda, rekan sebaya. 11 menit lagi kita jelang kumandang azan sholat asar. Kita dengarkan dulu lagu dari Fani Zi kali ini dengan judul lagu Kau Bertahta Aku Tak Punya. Dan diteruskan satu lagu lainnya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio JT, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang saat ini bersama Nidar yang temani Anda. Dan rekan sebaya, tadi kita sudah break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Untuk Anda semua yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk kali ini sudah ada penelpon di program Citra Warna Sore. Kali ini langsung aja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nida.
0: Dengan Bunda Dewi.
1: Enggak
0: salah lagi ya, benar banget ya.
1: Ya benar, kondisinya di situ enak ya.
0: Oh enak banget, di Cunda enak juga kayaknya ya.
1: Enak.
0: Aduh dingin, adem ya. Itu gorengan udah dibuat atau bororom gitu? Bororom enak juga nih. Gimana? Iya boleh Bunda, silakan.
1: Salamnya buatnya Nidar ya, buatnya Bang Baka, Pak Ayus,
0: okay.
1: Buatnya Bu Dima, Bang Baka. Apalagi ya Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Anna, Bunda Ani, buatnya Pak Tarya, Abu Bintara, dan semua juga Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Buat Nidar ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda Dewi. Terus, mau lagu apa ini?
1: Lagu Kiri aja ya, Terlalu.
0: Terlalu dari Kiri?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda yang sudah ikutan bergabung. Kita lanjut ke penelpon berikutnya, rekan sebaya. Sudah ada yang tersambung, masihkah menunggu? Kok nggak nunggu lagi sih? Oke, buat yang mau ikutan gabung silakan langsung aja kali ini saya terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nidar.
0: Ya ampun Bang Juldiman, gimana hari ini?
2: Alhamdulillah Kak, hari ini Bang Juldiman semangat kerjanya kan. Biarpun cuacanya hujan kan, tidak menurunkan semangat Bang Jul untuk bekerja Kak.
0: Cakep, memang begitu seharusnya ya.
2: Ya betul sekali Kak, karena mengingat, menimbang dan memutuskan kan. Karena ada istri yang menunggu di rumah kan.
0: Iya betul, ada anak-anak yang nunggu jajan.
2: Biar pun badai kan, hujan depan harus tetap kan?
0: Betul, biar hujan badai, apapun angin puting beliung juga tetap kita jalanin ya.
2: Ya betul Kak, selagi masih kuat kan.
0: Iya tapi
2: kalau nggak kuat ya terpaksa harus tidur, maksudnya sakit kan.
0: Iya, ya betul, itu udah haknya tubuh ya Bang Jol ya.
2: Iya,
0: jangan dipaksa.
2: Alhamdulillah Kak, tapi sampai sekarang tubuh bersahabat kan. Cuma
0: alhamdulillah,
2: kita belum tahu kan. Cuma doa dan harapan kita semoga baik-baik selalu kan.
0: Amin. Semoga sehat selalu aja, biar bisa terus berkarya, bekerja buat yang tercinta ya.
2: Betul sekali. Kamu
0: itu juga dengan
2: Cak Nidar.
0: Amin insyaallah.
2: Terus kan?
0: Iya,
2: bersama
0: amin.
2: Keluarga.
0: Terima kasih.
2: Bisa menghibur kami semua rekan
0: sebaya. Makasih Bang Jol. Baiklah Bang Jol, salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama seperti biasa buat Cak Nidar beserta keluarga kan. Terus Pak Bampir Daus ya.
0: Iya.
2: Pak Cari yang sama jamalah.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya Kak, baik yang udah masuk kan, yang udah bergabung. Dan juga yang mendengarkan acara Citra Warna Sore hari ini, dapat salam dari Anjol di mana?
0: Oke, untuk salam spesialnya?
2: Spesialnya seperti biasa buat Kak Nidar ya.
0: Terima kasih.
2: Ucapannya selamat bertugas ya. Tetap semangat, semoga Kak Nidar sehat selalu ya. Semoga
0: amin.
2: Mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Kak Nidar.
0: Amin. Terima kasih Bang Jol, juga mudah urusan, mudah rezeki, dan mudah segalanya Bang Jol. Baik, Bang Jol, mau lagu apa ini?
2: Lagunya Bulan Purnama aja, dari Bang Majid dah, Bang Majid.
0: Oke, ditunggu aja ya.
2: Oke. Siap, Bang Jol. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Jol di Mandi Darussalam. Selamat sore aja buatnya Bang Jol Diman yang ada di Darussalam ya. Sehat selalu untuk Bang Joldiman, semangat terus bekerja, semangat terus jadi pejuang rupiah. Karena banyak cita-cita yang masih terus kita perjuangkan sampai saat ini ya Bang Jol. Meskipun usia kita udah gak muda, tapi cita-cita yang kita perjuangkan ini bukan untuk kita, melainkan untuk anak-anak dan orang-orang yang kita cintai tentunya. Benar ya Bang Jol, dan yang lain pasti setuju. Oke, okay, dan untuk Anda rekan sebaya, saat ini di program Citra Warna Sore sudah bergabung Bang Joldiman di Darussalam dan Bunda Dewi tadi yang ada di Cunda. Nah rekan sebaya, untuk berikut ya, kita bakal jelang saja ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Buat Bunda Dewi, lagu yang dibawakan oleh Kirei dengan judul lagu Terlalu. Ada juga Ai Suntana dengan judul lagu Bulan Purnama, pilihan Bang Joldiman di Darussalam. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada ada jemput dengan Honda, pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan. Orang ini berkata, demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore. Dan untuk yang mau gabung, silakan hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan Sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Capek gua. Suara dengar suara nih dari sini kan. Aduh banyak kali. Jadi duduk terus hilang capeknya, ya Allah,
0: masya Allah. Masya Allah Bunda. Emang lagi ngapain tadinya?
1: Lagi mundur maju deh.
0: Jadi mundur maju itu maksudnya?
1: Nyuci.
0: Oh nyuci. Oh iya ya, tangannya maju mundur maju.
1: Tinggal goyang-goyang di jemuran aja ya kan.
0: Oh gitu. Ya ampun Bunda.
1: Alah, kalau kerjaan ini kapan ambilnya deh?
0: Betul. Betul banget.
1: Mana bisa?
0: Ya Allah, semangat Bunda, semangat.
1: Banyak dengar suara Nida.
0: Masya Allah.
1: Hilang lelah gue.
0: Aduh, ya ya Bunda, baik.
1: Bunda mau bobo. Mana bisa? Yang menunggu banyak kali ya.
0: Ya Allah, semangat Bunda, semangat.
1: Banyak dengar suara Nida.
0: Masyaallah.
1: Hilang lelah gue.

0: lancar terus.
1: Amin.
0: Jangan lupa yang lima waktu, mudah-mudahan tetap berkah dan mudahan rezekinya tetap berjalan dengan lancar. Amin.
1: Amin. Terus untuk spesialnya Bunda?
0: Untuk spesialnya buatnya rajaku, selamat bekerja, mudah-mudahan situasi itu bertahan, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa lima waktunya, mudah-mudahan tetap berkah. Hari Jumat berkah nih, mudah-mudahan tetap lancar terus usahanya. Amin.
1: Amin. Mau lagu apa ini Bunda?
0: Minta lagu Ayah aja deh ya, karena hari Jumat ini ya.
1: Ayah dari?
0: Dari Real Doni kan?
1: Real Doni. Real Doni tadi udah.
0: Udah.
1: Yang Ayah dari M Rizal ada atau Ayah yang dari Seventeen ada, yang mana nih?
0: Yang mana aja boleh, pokoknya lagu Ayah ya.
1: Oke, siap ditunggu.
0: Semoga di sana tetap dalam surgamu, mudah-mudahan tetap dilindungkan dalam yang terbaik buat dia. Amin.
1: Amin. Baiklah ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, rekan sebaya ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat sore aja nih buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Sehat selalu untuknya Bunda Ani, dan untuk yang mau menyusul Bunda Ani silakan. Masih ada kesempatan buat yang mau ikutan bergabung rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Kita di sini sampai jam 5 sore nantinya. Nah, rekan sebaya sembari menunggu yang mau gabung nih ya, rekan sebaya, sesuatu yang ingin kita bicarakan nih. Serius banget rasanya ya. Rekan sebaya, memang dalam berapa tahun terakhir ini ya, medsos dan intinya gadget lah ya, yang difasilitasi dengan internetnya ya, yang bisa berselancar di dunia maya dan akhirnya memberi efek ke dunia nyata. Apa itu rekan sebaya? Kira-kira tahu enggak sih? Medsos dan judol. Dan hal tersebut ternyata rekan sebaya, dua hal itu ternyata menjadi pemicu utama yang mengakibatkan atau memberi efek sehingga 199 istri gugat cerai suami. Nah loh, apa ini ceritanya? Ceritanya rekan sebaya, beritanya saya kutip dari AJNN.net rekan sebaya. Nah, saya kutip dari AJNN.net yang dikabarkan dari Lok Semawe nih. Mahkamah Syariah Lok Semawe mencatat 199 istri telah melakukan gugat cerai suami per September 2026. Pengaruh media sosial serta judi online jadi pemicu baru perceraian di daerah setempat rekan sebaya. Hingga September 2026 atau triwulan ketiga, Mahkamah Syariah Lok Semawe telah menangani 426 perkara, termasuk 16 perkara sisa dari tahun sebelumnya, dan dari jumlah tersebut sebanyak 360 perkara telah putus atau mencapai 84,51%. Nah, perkara yang ditangani masih didominasi perceraian dengan total 247 perkara rekan sebaya. Sebanyak 48 perkara cerai talak yang diajukan suami dan 199 perkara cerai gugat yang diajukan istri rekan sebaya. Waduh, ini nilainya berapa kali lipat ya dari perbandingannya antara cerai talak yang diajukan suami dan cerai gugat yang diajukan istri. Waduh, dari 48 dan 199. Sementara itu rekan sebaya, hingga akhir September juga telah menerbitkan 187 akta cerai elektronik. Nah, Ketua Mahkamah Syariah Ervi Sukmarwati mengatakan faktor penyebab perceraian masih didominasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus rekan sebaya. Nah, dikatakan Ervi, selain itu sejumlah faktor lain juga turut menjadi penyebab, diantaranya meninggalkan satu pihak selama 2 tahun atau lebih, persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak menjalani hukuman penjara, serta praktik poligami yang tidak sehat ya. RV menyebutkan terdapat juga perkembangan baru dalam perkara perceraian.

perceraian rumah tangga, perselisihan rumah tangga juga dipicu, yang dipicu oleh media sosial dan juga judi online yang turut berkontribusi terhadap keretakan hubungan suami istri, rekan sebaya. Nah, untuk menekan angka perceraian sekaligus menjaga pernikahan di bawah umur, Mahkamah Syariah terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengoptimalkan proses mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Nah, rekan sebaya, dikatakan oleh RV ya, upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari orang tua dan keluarga, tokoh masyarakat, ulama, hingga pemerintah daerah melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, rekan sebaya. Nah, dikatakan selain perkara perceraian, Mahkamah Syariah juga hingga September 2026 menerima 10 perkara jinayat dan 1 perkara jinayat anak. Perkara tersebut didominasi kasus pemerkosaan, pelecehan, dan maisir atau judi. Nah, itu dia rekan sebaya. Dikatakan juga ya, ini perlu juga nih informasinya. Kemudian Mahkamah Syariah Lok Semawe juga menangani perkara ekonomi syariah, gugatan sederhana, serta berbagai perkara lainnya dengan ketentuan perundang-undangan, dan ingatkan dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak beranggapan bahwa Mahkamah Syariah hanya menangani soal perceraian gitu. Jadi ruang lingkupnya lumayan banyak. Nah, rekan sebaya, berbicara soal ini yang 199 istri gugat cerai suami ini ya didominasi karena perkara dimotivasi oleh medsos dan juga judi online, rekan sebaya, yang jadi pemicu. Nah, ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Boleh bermedsos, boleh main handphone, tapi tahu batasan itu kuncinya ya, untuk membatasi diri sendiri supaya diri dan keluarga serta kehidupan kita di dunia dan di akhirat selamat. Karena hal kecil ini, satu benda di tangan ini yang bisa menjangkau seluruh dunia, bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak diinginkan dan kepada keburukan tentunya, rekan sebaya. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Baiklah rekan sebaya, kali ini kita lanjut ke lagu saja dulu. Ada lagu dari Seventeen dengan judul lagu Ayah, dilanjutkan Nyak Dara Rindu dari Fahmil Arabi, dan Baby Shima dengan judul lagu Deru Rindu akan temani Anda semuanya. Bunda Ani, ini dia lagunya, dan untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu susu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore, 46 menit lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada waktu 14 menit lagi buat yang mau gabung, silakan aja ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita langsung saja jelang lagu berikutnya yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Maulana Wijaya dengan judul lagu Hanyut Dalam Kecewa yang akan saya hadirkan untuk Anda, dilanjutkan dari Iyad Bustami dengan judul lagu Tanjung Katung. Tetap Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Dari Iyet Bustami dengan judul lagu Tanjung Katung. Masih ingat? Ada yang masih ingat dengan lagu ini ya? Kayaknya lagu ini itu khas banget ya, Tanjung Katung airnya biru katanya ya. Oke, lagu ini juga sudah membawa kita ke jam 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Program Acara Citra Warna Sore untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 harus kita sudahi sampai di sini saja rekan sebaya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Untuk yang sudah bergabung juga, selamat sore paling baik saja Bang Baka di Baloi, Rizka di Bayu, Abu Bentara di Bulo, Aidan di Nisam, Bunda Dewi di Cunda, Bang Jel di Mandi Darussalam, dan Bunda Ani yang ada di Pangkoy. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, selama saya temani Anda. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi. Dari Rumeh dengan judul lagu Hanacara sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Anidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bata Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk
4: berfungsi atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor.

0: malam-malam, pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai ro kawan, got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye deng ku aji, baro nyangka kali numpat tangat te. Jadi ko tu u mentang.
1: Nyan ke perkara aji, ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bita halipi deng ku aji? Pu kali nung terpi ase aji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang, nacit manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron ku aji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Ase ron talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

وآله الأطهار.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringan taannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pa teman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT,

0: Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV e-manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabuy, mangat tanya.
2: Punya mai, patat dah aku pinyo.
1: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
2: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syat dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Jumat 2 Oktober 2026. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya M. Rizal dan Nurul Munira dengan judul Semilang Laut, yang tentunya lagu ini semoga bisa menemani Anda rekan sebaya di malam hari ini. Baik rekan sebaya, dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ibu Munam. Udah dengan suara Nabi Daud. Hati Ibu Munam senang banget.
0: Alhamdulillah. Bu Munam, gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya malam ini? Alhamdulillah kabar. Iya kan? Gak ketemu dulu sama Nabi Daud ke sana.
0: Iya.
1: Ini kan kirim nomor rekening Siki. Nabi Daud jangan dengan Kak Nidar.
0: Nomor rekening, aduh, kayaknya udah ini Bu Mona, udah lama enggak dipakai soalnya.
1: Aduh, kenapa gitu anak mahasiswa ya? Udah S2 lagi enggak ada punya rekening. Enggak ada punya rekening kan. Bisa ada uang masuk kan, bisa dilihat.
0: Itulah masalahnya kan. Biasanya pakai tunai semua Bu Mona. Jadi ya, malas sekali pakai rekening. Rekeningnya ya pun udah lupa apa rekeningnya.
1: Masya Allah. Nenek-nenek tua nih Nabi Daud. Bisa lupa rekeningnya. Besok ada sore hari
0: nanti
1: ada.
0: Kalau sore hari tidak ada Bu Mona, karena ada kuliah.
1: Sore ada? Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Oh, besok kan?
0: Heeh.
1: Titipkan sama anak buah Ibu kan lagi kerja ini. Kerja di tukang
0: ya. Kerja apa ya?
1: Insyaallah ya. Ini memang enggak ketemu dengan anak Fidaun. Mau lihat mana sakitnya. Biar kita bawa ke rumah sakit,
0: bawa ke dukun. Kok dukun disantet itu, Una ini sakit.
1: Dukunnya dukun urut.
0: Oh, dukun urut. Iya, betul. Salamnya dulu nih.
1: Salam dulu.
0: Salam
1: rindu dulu. Untuk Nak Firdaus selalu rindu sama Ibu Mona ya.
0: Iya.
1: Rindu. Nanti di Segli, apa kabar? Gerak mesinnya udah balik lagi ke Segli. Udah tuh, Pak Yus di Cunda, Bunda Karera, Damia, Bang Ferry, di dia.
0: Iya.
1: Atur. Pak Zahria.
0: Iya.
1: Abu Bintara.
0: Bang
1: Nuri.
0: Iya.
1: Siapa ya lagi?
0: Siapa lagi?
1: Abdul.
0: Pak Abdul.
1: Bang Nanda di Pusok.
0: Iya.
1: Ini ya. Ibu Diana.
0: Iya.
1: Pak Wajo. Yang di Bayu udah lupa.
0: Muslim. Mana, ya? Ada Muslim.
1: Di Bayu siapa ya?
0: Muslim di Bayu.
1: Oh. Pak Muslim di Bayu, apa kabar? Di Bayu ada apa di situ ciri khasnya ya? Apa ada kepiting apa enggak? Apa ada kerang? Ada itu lagi. Apa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Pak D.
0: Pak D.
1: Apa kabar Pak D? Semangat Pak D ya. Jangan kendor semangatnya ya.
0: Iya, betul betul.
1: Kita sudah ditolak, kita tetap semangat ya. Tadi ya, macam Ibu Mona, cintanya ada di samping dua-dua, batal guling, enak
0: tahu? Iya betul betul.
1: Cinta Ibu Mona ya, kalau tidur ya.
0: Betul betul betul.
1: Ya, itu aja lah.
0: Yang salam spesialnya?
1: Salam spesialnya.
0: Iya.
1: Untuk anak yang mau bertugas di Cumbia ini malam hati-hati nih ya. Jalannya licin, itu jangan ngebut-ngebut ya nak ya.
0: Iya betul betul betul betul. Bu Mona ingin mendengarkan lagu dari siapa ini malam ini?
1: Lagu apaan sih malam ini?
0: Yang tidak boleh lagu dangdut ini Bu Mona.
1: Kian mau buat lagu dangdut, rindu sama anak pidau, kembali amali.
0: Lagu dangdut nanti Bu Mona.
1: Jadi sekarang lagu apa ya?
0: Selain lagu dangdut boleh, lagu Aceh boleh,
1: lagu pop boleh ya?
0: Boleh boleh dari?
1: Itulah Betaria Sonata dengan apa? Yang lagunya apa itu ya? Betaria Sonata lah lagu dia ya?
0: Judulnya?
1: Judulnya penyanyinya siapa ya? Udah lupa, lama-lama kita ngapa? Udah lupa ya. Itulah namanya orang udah tua ya. IQ-nya udah dihilangkan ya. Dari apa ya? Dari ya Sunata ya. Gak tau lah lain lagi-lagi. Apa? Lagu Aceh aja ya.
0: Lagu Aceh boleh. Dari?
1: Dari ini. Dari Firsa Agam boleh.
0: Firsa Agam boleh. Judulnya?
1: Lagu apa aja boleh ya, nak pidaus ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih nak pidaus, menanti lagu yang nak pidaus putarkan ya.
0: Iya.
1: Selamat tidur untuk Ibu Mona, selamat berpisah. Nanti menanti lagi di hari yang lain ya.
0: Iya, insyaallah insyaallah.
1: Assalamualaikum nak pidaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering di belakangnya Bu Mona di Cunda. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengannya Aidan Bang di Nisam.
0: Aidan di Nisam, biasanya bergabung ini melalui WhatsApp nih ya.
2: Ya biasa melalui WhatsApp Bang, ini mau ngomong-ngomong sama
0: iya.
2: Bang Budarus kali ya.
0: Betul, betul, betul. Ini gimana kabarnya ini Aidan?
2: Ini kabarnya Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya salam.
2: Gimana?
0: Dan
2: Abang udah sehat ya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mulai sehat, sudah mulai membaik ya.
2: Ada dengar berita kemarin kan ada kecelakaan gitu kan?
0: Hah, senggol. Iya, ini salamnya buat siapa ini, Aidan?
2: Ya, salamnya pertama buat Bu Mona dulu kan?
0: Bu Mona.
2: Ya, buatnya Bu Bintara ya tadi dulu.
0: Bu Bintara.
2: Buatnya Pak Waju.
0: Iya.
2: Buatnya Nasir juga. Bang Juniman yang ada di Darussalam.
0: Iya.
2: Ya buatnya kawan-kawan yang ada di Rancang Studio Bang ya.
0: Iya.
2: Ya. Ya.
0: Salam spesialnya.
2: Ya, sepertinya untuk Bang Fidaus saja, Bang.
0: Ada ucapannya?
2: Ya, ucapannya selamat bertugas saja, Bang.
0: Ya, selamat malam untuknya Aidan ya, meskipun selamat bertugas. Tetapi mungkin ini Aidan lagi nyantai ya?
2: Ya, lagi nyantai sama-sama ini meremel, Bang.
0: Iya, siap-siap. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Aidan?
2: Lagunya lagu Malaysia deh, Bang.
0: Boleh, dari?
2: Ya, dari Rahmat Edmanta.
0: Judulnya?
2: Judulnya Hanya Segenggam Setia.
0: Hanya Segenggam Setia. Baik, ditunggu aja, nanti akan saya carikan ya untuknya Aidan ya.
2: Iya, Bang. Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Aidan di Nisam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, ya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Fidaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Bunda Salmi yang
0: ditingkat. Bunda Salmi di Utengkat, gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat selalu ya Bunda Salmi ya.
3: Amin.
0: Ya, salamnya ini Bunda Salmi buat siapa aja nih?
3: Salamnya pertama untuk Bang Fidaus, Kak Neda, Kak Caca, Bu ya. Mona, Abang Barusan, Bang Nadi Sidli, Bu ya. Karera, Bang Sam, Bunda Ani,
0: ya.
3: Pak Yus, Pak Yusuf, Pak Ade, Pak keluarganya.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
3: Aduh, waktu lagi lah Bang Fidaus, lepas aja lah dari Bunda Salmi yang gak sebut nama.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Salam spesialnya untuk Bang Fidaus aja lah. Selamat malam, selamat bertugas. Gak terlalu, mudah-mudahan rezekinya, jaga kesehatannya, dan semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Salmi, sehat selalu tentunya ya. Bunda Salmi ingin ya mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lama pedaul lagu ini yang terbaru dari Cuk Rani ada.
0: Cuk Rani judulnya?
3: Ada yang terbaru tapi nggak tahu judulnya, lupa. Yang terbaru yang lagi viral.
0: Yang lagi viral Cuk Rani ya. Yang duet atau sendiri dia?
3: Saya sendiri.
0: Sendiri ya, nanti saya carikan apakah sudah masuk ke playlist atau belum ya. Kalau misalnya tidak ada ini, Bunda Salmi mau digantikan dengan lagu apa nih?
3: Kalau enggak lagu ini ya judulnya aja, judulnya Rindu Tapi Malu ya.
0: Rindu Tapi Malu, baik ditunggu aja lagunya Bunda Salmi, nanti akan saya pilihkan ya.
3: Ya, ya, makasih Bunda Salmi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya setelah Bunda Salmi di Utengkat ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jawa. Apa kabar malam ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya ini Nazir di Sigli?
1: Iya Bang, malam ini Nazir di Sigli dan di rumah saya agak pulang dari Bangkegren tadi siang.
0: Alhamdulillah
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan sehat selalu ya Nazir ya.
1: Iya amin, amin, amin.
0: Ini salamnya ini.
1: Salam buat Bedos.
0: Iya.
1: Moga Allah beri kesehatan dan kuasa, dan Allah beri umur panjang dan jangan lupa ya. Walaupun lagi nyian, walaupun lagi sedang apa, jangan lupa jaga kesehatan ya Bang.
0: Iya.
1: Salam lagi buat buat Bu Mona. Moga Allah beri umur panjang dan rezeki juga ya.
0: Iya.
1: Dan salam lagi buat Bunda Galera. Moga Bunda dalam lindungan Allah SWT selalu, dan Allah beri umur panjang dan rezeki.
0: Amin, amin ya.
1: Moga Allah beri umur panjang dan rezeki juga ya. Dan salam lagi buat Bunda Galera. Moga Bunda dalam

0: dari tim Kelebes itu.
1: Iya.
0: Semoga bunda dalam lindungan Allah SWT selalu.
1: Amin.
0: Amin. Dan bunda Ani, bunda Dewi juga yang ada di dalam suai. Salam bunda-bunda ya, ini dari Gadis Sigli. Dan salam lagi yang di Nisan tadi ada apa ya?
1: Yang di Nisam ada Aidan di Nisam.
0: Ah, salam Bang Aidan, Aidan ya. Ini nanti di sini salam kenal Bang Aidan ya. Salam ya. Ya, dan salam semua-semua dari Nadi semua-semua ya Bang Peter kan?
1: Iya. Ada salam spesialnya?
0: Ada buat Bang Peter.
1: Ada coba.
0: Allah hadirkan satu jodoh yang setia buat Bang Peter.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Lagu?
1: Lagunya ini?
0: Lagu judulnya ya.
1: Apa ini?
0: Kasihan Munduka.
1: Kasihan Munduka dari?
0: Juraja.
1: Dari?
0: Juraja.
1: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Nazir di Sigli ya.
0: Baik-baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya sudah saya siapkan ada dua lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Versa Agam dengan judul Malam Kenangan, yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rahmat dengan judul Hanya Segenggam Setia, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Aidan di Nizam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang sedang bersama dengan keluarga, baik itu di rumah yang tentunya sambil nyantai saja Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang bersama dengan kawan-kawan ya sambil nongkrong ataupun sambil dengan nyantai saja di luar Rekan Sebaya, selamat malam saja. Dan tentunya juga Rekan Sebaya, selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sebaya. Ataupun Anda yang baru pulang Rekan Sebaya dari kerja, tentunya tetap semangat saja bagi Anda Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin sedang bekerja Rekan Sebaya dan ingin mendengarkan lagu favorit Anda, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan juga tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda ada dua lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Curani Auliza dengan judul Rindu Tapi Malu, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi diutengkan. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Nazir Disigli, karena lagu yang dipilihkan olehnya Nazir tidak ada di playlist. Jadi saya gantikan dengan lagu darinya Miss War dengan judul Impian Relay. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep tabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah hinan.
0: Cuman nak supir buat drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumwewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai rokwan. God tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rasulullah SAW bersabda,
5: Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya. Hadis riwayat Al-Hakim.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Rekan sepeda, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang tentunya setia mendengarkan di 94,4 FM. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Semoga istirahat Anda nyaman tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang lagi jalan bersama dengan keluarga ya, kerabat ataupun dengan pasangan tentunya di malam hari ini. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang bekerja di malam hari ini rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga Anda bisa bergabung merequest lagu favorit Anda di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda rekan sebaya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya format tersebut juga bisa Anda gunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya Rekan Sebaya kali ini sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu tentunya Rekan Sebaya. Yang pertama, lagu darinya Ella dengan judul Sembilu, yang saya pilihkan untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang juga saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Moh Erzam dengan judul Kado Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani malam Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citus FM Citra Multisora yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085 yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra

Dan tentunya rekan Smash, format tersebut bisa Anda gunakan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun melalui SMS rekan Smash.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang bekerja. Rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga untuk Anda yang mungkin di malam hari ini rekan sebaya sedang menikmati suasana keheningan ya, sambil minum secangkir kopi tentunya rekan sebaya, sedang menikmati malam yang cukup luar biasa ini rekan sebaya. Anda juga mungkin ada lagu yang ingin didengarkan, terutama lagu favorit Anda rekan sebaya, baik itu lagu pop ataupun lagu Aceh rekan sebaya ya. Silahkan request di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini tentunya sudah saya siapkan dua lagu untuk menemani Anda rekan sebaya. Baik itu Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang nyantai saja di malam hari ini. Yaitu yang pertama lagu darinya Fakri Egg dengan judul Abang Telepon, dan dilanjutkan dengan lagu yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Faisal Asahan dengan judul Mengalah. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Ase ron ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
7: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu, dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis Riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sebaya di malam hari ini. Semoga istirahat Anda nyenyak rekan sebaya, dan tentunya rekan sebaya untuk Anda yang mungkin ingin mendengarkan satu lagu sebelum Anda istirahat rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada satu lagu rekan sebaya darinya Ira Milpan dengan judul Tinta Air Mata yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani malam Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya masih saya temani Anda sekitaran beberapa menit lagi Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Ada Bu Mona di Cunda, ada Aidan di Nisam, dan Bunda Salmi di Utengke, serta ada Nazir di Sigli. Selamat malam juga bagi Anda Rekan Sebaya yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com ataupun Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM serta Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Dan juga tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan selepas acara Citra Warna Malam ini Rekan Sebaya, akan ada Citra Dandut tentunya Rekan Sebaya. Masih bersama saya Firdaus, akan tetapi ditemani dengan Bang Bilal ya. Tentunya yang sudah lama tidak bersua, tentunya nanti di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan tentunya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiojitisfm.com. Rekan sebaya, tentunya senang sekali bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Tentunya kali ini saya ditemani dengan salah seorang ya di malam ini. Dengan siapa?
1: Dengan Bilal ya Bang Daus ya.
0: Iya, gimana kabarnya ini
1: Bang? Alhamdulillah Bilal. Bang Daus sehat selalu. Ini Bang Daus, gimana kabarnya ini Bang Daus?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan nih Bang Bilal.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Bang Bilal, tentunya kita akan temani rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan ya Bang
1: betul,
0: Bilal.
1: Betul Bang Daus.
0: Atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Atau lebih tepatnya hingga pukul 12 malam
1: Bang. Oh Bilal, ya. Iya betul Bang Daus. Ini di program ini bisa request Bang Daus.
0: Iya betul tentunya Bang Bilal di program acara kali ini yaitu di program acara Citra Dandut Bang Bilal. Rekan sebaya bisa request lagu di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.
1: Iya Bang Daus, kali ini sudah ada yang berdering Bang Daus ya. Kita terima dulu ya Bang Daus ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana?
0: Bang Robin di Kerungkuku. Gimana kabarnya ini Bang Robin?
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya selalu Bang Robin ya.
1: Amin. Ya Bang Robin, ingin mendengarkan lagu dari siapa malam ini Bang Robin?
2: Lagu dari siapa namanya tuh? Maggie Z ya.
1: Maggie Z dengan judul?
2: Judul secara kita
1: usah jalan,
2: mana
1: bagusnya. Oh ya, oke, baik, ditunggu Bang Robin ya. Salam buat siapa nih Bang Robin?
2: Ya, salam untuk kita usah ya.
0: Ada ucapannya?
2: Ya, ucapannya selamat malam ya.
0: Ya, selamat malam juga untuknya Bang Robin ya. Bang Robin, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Bang Robin ya. Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, sudah ada Bang Robin ya Bang Daus ya, yang baru saya bergabung dari mana Bang Daus?
0: Iya, tentunya di Kerungkuku yang barusan saja bergabung.
1: Iya, dan rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Dangdut malam ini bisa bergabung melalui 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya ya. Dan tentunya Bang Daus, kali ini sudah ada yang berdering ya.
0: Iya betul sekali Bang Bilal, dan kita terima dulu penelpon selanjutnya nih Bang Bilal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Ramli Bang di Buluh.
0: Ramli di Buluh. Ramli, gimana kabarnya? Sehat ini?
3: Alhamdulillah Bang sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Bang Ramli, mau mendengarkan lagu dari siapa ini malam ini?
3: Apa?
1: Lagu dari siapa lagu? Lagu dangdut.
3: Dangdut ya?
1: Iya, betul.
3: Dari Lesti, Bang.
1: Lesti dengan judul
3: Ya.
1: Oke baik, mau salam-salam buat siapa aja nih malam ini?
3: Bapak berdua.
0: Ada ucapannya? Ada ucapannya Ramli?
3: Abang ada ucapannya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Ramli, nanti akan kami carikan lagu yang spesial untuknya Ramli ya. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Iya, baru saja bergabung Ramli di Buluh ya Bang Daus ya.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya rekan sebaya Anda bisa bergabung sama sepertinya Bang Robin di Kerungkuku, Ramli di Buluh ya, di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya.
1: Iya, dan kali ini Bang Daus sudah ada yang berdering, kita terima dulu Bang Daus ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Daus.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Bunda Salmi dong yang di Tengkat.
1: Halo Bunda Salmi di Tengkat. Bagaimana kabarnya Bunda Salmi?
4: Kabarnya kayak tadi Mang kita sehat
0: walafiat. Ini Bunda Salmi ini lagi duet ini dengan Bang Bilal ini. Ini lagi duet ini dengan Bang Bilal.
4: Lagunya?
0: Iya lagunya. Lagunya ini?
4: Lagunya ini ya dari Roma Irama ya.
0: Roma Irama judulnya?
4: Menunggumu ya.
0: Menunggumu. Baik.
4: Ada satu lagi Bang sampai tampilnya.
1: Bilal Bunda Salmi.
0: Ada
4: Bang. Bilal ya. Salam iya. Kedua ya. Mama Bilal ya.
1: Iya, salam kenal. Kedua-duanya
4: sama Bang Fidau sama Bang Bilal aja. Selamat malam. Selamat petugas.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam kembali Bunda Salmi ya. Ditunggu lagunya Bunda Salmi ya. Assalamualaikum.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, rekan sebaya Bang Daus ya. ya, baru saja bergabung Bunda Salmi di Utengkat Bang Daus ya.
0: Betul sekali.
1: Dan bagi rekan-rekan sebaya yang lainnya bisa yang ingin bergabung seperti Bang Robin, ada siapa tadi?
0: Bang Robin, Bang Ramli di Bulu,
1: Bang Ramli ya? Dan Bunda Salmi di Utengkat ya. Bisa menghubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan
0: untuk live dan SMS-nya.
1: Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan. Salam serta ucapannya Bang Daus ya.
0: Iya betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya Bang Bilal, kali ini juga sudah ada yang berdering ini Bang Bilal. Kita terima dulu penelpon selanjutnya ini Bang Bilal. Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Rizka di Bayu.
0: Rizka di Bayu. Rizka, gimana kabarnya ini?
5: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ini Rizka ya.
1: Amin.
0: Ya. Ini Rizka ingin mendengarkan lagu dangdut dari siapa ini?
5: Lagu Rizki Kana, judulnya Anak Daya.
1: Rizki Kana Anak Daya.
0: Lagu dangdut itu.
5: Apa saja boleh.
0: Baik. Kalau tidak ada nanti saya gantikan ya.
5: Ya.
0: Baik. Di ini salam spesialnya buat siapa ini Rizka?
5: Buat ibu.
0: Ada ucapannya buat ibu. Amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu aja lagunya Rizka, nanti akan kami carikan lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Iya, baru saja bergabung Rizka dari Bayu Bang Daus ya.
0: Iya, betul sekali iya. Bang Bila. Dan tentunya tadi Rizka juga salam spesialnya untuk ibu ini
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan
1: betul,
0: tentunya betul, rekan sebaya dimanapun Anda berada, kita doakan semoga orang tua kita ya diberikan kesehatan,
1: amin.
0: Dalam menjalankan aktivitas dalam hidupnya dan juga diberikan keberkahan tentunya.
1: Betul Bang sekali Bang Daus.
0: Dan tentunya Bang Bilal kali ini sudah kita siapkan ini dua lagu untuknya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Maggie Z dengan judul Cinta Hitam yang sudah dipilihkan olehnya
1: Ramli ya. Bukan ya, olehnya Bang Robin ya.
0: Olehnya ya, Bang Robin di Kerungkuku. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lesti dengan judul Satu-satunya Permaisurimu yang tentunya sudah dipilihkan olehnya
1: Bang
0: Bunda.
1: Bunda Salmi.
0: Oleh Bunda Salmi. Iya Bunda Salmi.
1: Oh iya Bunda Salmi ya.
0: Dan tentunya bukan Bunda Salmi yang sudah dipilihkan olehnya
1: Ramli.
0: Bang Ramli di Bulu. Dan tentunya untuk Bunda Salmi lagu darinya Roma Irama nanti ditunggu aja lagunya sedang kami siapkan ya.
1: Betul Bang.
0: Dan juga untuk Rizka ditunggu aja lagunya. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat mendengarkan tetap di CITIS FM
1: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau

0: Oh, ni bah supir ke rona pijut. Nyo kabit hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami. Handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
3: Tengku Haji. Tengku Haji. Pemwewek tak malam-malam. Pemalik kena tika meng mentang.
4: Boh panen ay rokuan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Bu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpi ron Tengku Haji.
4: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
5: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya masih kami temani Anda, Rekan Sebaya, di program acara Citra Dandut tentunya, Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Dandut, Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya.
1: Iya, dan juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan. Salam spesial beserta ucapannya, Bang Dos ya. Dan tentunya, gimana Bang Dos? Ya betul ya. Iya, dan juga tentunya malam ini di program Citra Dangdut kita hanya memutarkan ya lagu dengan genre dangdut, Bang Dos ya, betul?
0: Iya, betul sekali Bang Bilal, dan tentunya Rekan Sebaya, lagu dangdut, baik itu lagu favorit Rekan Sebaya
1: ya, atau lagu ataupun, tidak favorit
0: ataupun lagu yang mungkin ingin menemani istirahatnya Rekan Sebaya ya, Bang Bilal ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada.
1: Betul.
0: Dan Bang Bilal, tadi sudah kita putarkan yaitu lagu darinya Maggie Z ya.
1: Iya.
0: Yang merupakan salah satu legenda di
1: industri perdangdutan.
0: Perdangdutan ya.
1: Iya, betul. Dan ini Bang Dos, oh ya Maggie Z ya. Bang Dos, lagu favorit Bang Dos dari Maggie Z apa ini?
0: Lagu darinya Maggie Z. Apa namanya? Daun pisang apa nih?
1: Apa itu?
0: Yang ini, yang cerita di bawah daun pisang, apa itu namanya? Saya lupa judulnya. Cuma itu enak kali itu Bang Bilal ya, untuk lagu Maggie Z. Cuma rata-rata kalau lagu legenda seperti Maggie Z itu ada Hamdan ATT juga yang termasuk salah satu legenda di dandut ya Bang Bilal.
1: Betul sekali Bang Dos.
0: Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, mungkin bagi Anda yang juga ingin mendengarkan lagu legenda, salah satunya seperti Maggie Z ataupun Mansur S ya.
1: Tapi Maggie Z tidak bisa lagi ya, sudah kita putarkan Bang Dos.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, pokoknya seperti itu ya. Bisa bergabung Bang Dos ya. Bisa bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp ya Bang Dos ya. Betul.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan. Salam spesial beserta ucapannya, Pak.
0: Beserta ucapannya.
1: Beserta ucapannya.
0: Betul sekali. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung itu melalui WhatsApp ataupun melalui SMS ya Bang Bilal.
1: Iya, betul Bang Dos.
0: Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, di malam hari ini masih kita temani Anda Rekan Sebaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya.
1: Iya.

0: Rekan sepeda dimanapun Anda berada, dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang bekerja, seperti bekerja sebagai supir ya, yang mengantarkan barang lintas Sumatera ataupun lintas Medan Banda Aceh ya, Bang Bilal ya. Dan tentunya Bang Bilal, ada informasi apa ini?
1: Oh iya Bang Dus, ya berhubungan ya di kawasan Luxmawe ya. Tepatnya kalau kita bilang, karena kita sedang berada di studio ya di kawasan Luxmawe sekitar Muara 2. Mm-hmm. Cuacanya menurut saya malam ini sangat dingin sekali Bang Dus. Betul apa enggak Bang Dus?
0: Iya, bisa kita bilang cukup dingin ya.
1: Iya, bahkan ini menurut BMKG saja ini ya, cuaca di Muara 2 mencapai 25 derajat Celcius Bang Dus.
0: Oh,
1: yang biasanya itu sekitar 30-32 ya, malam ini mencapai 25 derajat Celcius dengan kondisi berawan Bang Dus.
0: Iya betul.
1: Dan juga untuk kawasan Banda Sakti sama 25 derajat Celcius, dan kawasan Muara 1 itu lebih dingin sedikit Bang Dus, 24 derajat Celcius. Dan untuk besok ya, Sabtu 3 Oktober ya, perkiraan cuaca dari BMKG kawasan Luxmawe akan mengalami hujan ringan Bang Dus di suhu sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian disusul dengan berawan besoknya hingga tanggal 7 Oktober Bang Dus. Itu perkiraan Bang Dus ya.
0: Iya betul sekali. Berarti ini hampir sama kayak tadi pagi ya Bang Bilal ya, yang cuacanya sedikit mendung
1: ya, dan tadi siang sekitar jam-jam 12 itu hujan ya Bang Dus ya, sedikit-sedikit ya.
0: Dan tentunya rekan semaya, ini merupakan prakirawan atau hanya perkiraan saja ya, dan tentunya untuk kita sebagai masyarakat untuk bisa mengantisipasi kalau misalnya ada yang ingin dijemur ya, mungkin ada ada antisipasi agar jemurannya tetap kering ataupun kerupuknya bisa kering juga Bang Bilal ya.
1: Iya Bang Dus ya, berhubung ini kan akhir tahun Bang Dus ya, ini sudah masanya musim hujan Bang Dus ya, sudah akhir tahun. Karena kita kan sudah melewati musim kemarau juga Bang Dus ya. Ini saatnya musim hujan. Jadi memang dari BMKG sendiri sudah ada peringatan untuk kawasan Aceh, curah hujannya lumayan tinggi ya. Dan menurut BMKG juga untuk besok ya, hampir seluruh kabupaten dan kota di Aceh itu dilanda hujan. Mulai dari Aceh Selatan ya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara, Simelu, Singkil, Birun Berawan Bang Dus. Aceh Abdia ya, Gayo Luas, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Benar Meriah, Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, semuanya pokoknya Bang Dus ya hujan ya, yang tidak hujan Birun.
0: Betul sekali ini Bang Bilal.
1: Ini perkiraan ya kan. Siapa tahu besok terik. Kita enggak tahu Bang Dus ya kan?
0: Betul. Ini ya, masih prakirawan ya.
1: Iya betul.
0: Iya, ini Bang Bilal.
1: Ya, lagu ya Bang Dus ya.
0: Iya betul sekali. Ini mungkin rekan semuanya sudah lama ini menunggu ini. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi ya, di Utengkot, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Menunggu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Asep Irama yang kami pilihkan untuknya Rizka di Bayu nih.
1: Iya betul sekali.
0: Dan tentunya rekan sebaya, selamat mendengarkan untuk Anda rekan sebaya, tetap di CITIS FM
1: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda di program Citra Dangdut ya pada malam hari ini ya.
1: Iya,
0: waktu
1: betul.
0: Di studio menunjukkan pukul jam 11 lewat 1 ya, yang artinya kurang lebih ya, Bang Firdaus ya. 1 kali 60 menit lagi ya.
1: Kita
0: masih
1: betul.
0: Setia menemani Anda di program Citra Dangdut pada malam hari ini, Bang Dosa, yang dan bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra Dangdut pada malam hari ini ya, bisa bergabung melalui 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya, dan juga rekan untuk live dan WhatsApp-nya ya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya, Bang Daus ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawa ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya, Bang Daus ya. Yang, dan tentunya di program Citra Dangdut pada malam hari ini, kita hanya memutarkan lagu dengan genre dangdut, Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya di malam hari ini rekan sebaya masih saya temani, masih kami temani Anda tentunya rekan sebaya. Dan tentunya selamat malam bagi Anda yang sudah mulai istirahat nih Bang Bilal ya. Dan tentunya sebelum Anda istirahat, pastikan apa ini Bang Bilal? Pastikan pintu jendela terkunci dengan baik ini Bang Bilal.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali ya, bagi yang ingin istirahat dengan cepat. Memang ini seharusnya kalau jadwal sehatnya ini sudah telat Bang Dus untuk istirahat ya.
1: Betul.
0: Ya, kata dokter ya, waktu optimal untuk istirahat itu jam 9, jam 10, Bang Daus ya. Nah, ini kalau jam segini termasuk telat dan tidak sehat. Tapi tidak apa-apa, kita demi menemani rekan sebaya di rumah, Bang Daus ya. Betul sekali. Dan selamat malam juga bagi rekan sebaya yang sedang mendengarkan Radio Citis FM ya di 94,4 FM. Ya, mungkin Anda sedang di jalan, sedang dalam perjalanan, atau sedang lembur di tempat kerja Anda ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat dalam menjalani tugas Anda ya.
1: Betul sekali. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin harus begadang ya Bang Bilal ya, jangan lupa siapkan suplemen agar tubuh tetap sehat.
0: Apa ya itu contohnya Bang Nus?
1: Kita gak bisa rekomendasikan itu suplemen, tergantung daripada kebutuhan rekan sebaya sendiri.
0: Iya ya, betul, terutamanya vitamin Bang Nus ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan untuk bagi memang rekan sebaya yang memang daya tahan tubuhnya tidak kuat, jangan terlalu dipaksakan begadang, karena nanti lama kelamaan akan tumbang Bang Nus ya. Tumbang dalam artian masuk rumah sakit Bang Nus ya.
1: Iya betul,
0: karena memang tubuh kita tidak support ya, tidak kompatibel dengan begadang.
1: Iya,
0: jangan terlalu dipaksakan, secukupnya saja ya.
1: Dan tentunya Bang Bilal, begadang dan itu pastinya memangkas umur kita ya. Tentunya bisa secara kedokteran ya, bisa memendekkan kesehatan tubuh kita yang seharusnya bisa lebih sehat, karena begadang jadi recovery tubuh kita melemah nih Bang Bilal. Jadi ada baiknya kalau misalnya begadang yang tidak perlu, ada baiknya jangan begadang ya Bang Bilal.
0: Iya betul, seperti lagu Bang Dus. Begadang jangan begadang.
1: Udah.
0: Memang Bang Dus ini agak sedikit kita bilang agak kurang ajar, tapi enggak apa-apa.
1: Iya tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin sudah mulai siap-siap untuk istirahat, di saat Anda istirahat, siap-siap istirahat, pastikan regulator gasnya ya. Apabila ada yang bocor, mungkin ada suara gas yang keluar ya Bang Bilal, harap dicabut saja demi keamanan dan kenyamanan tentunya.

0: Kan sebaya dari kami di studio ya, di studio Radio JTC FM untuk semua ya. Selamat malam bagi rekan sebaya yang sedang mendengarkan dan rekan sebaya yang ingin mendengarkan ya. Yang ini. Maksudnya begini Bodos. Selamat malam bagi yang sedang mendengarkan di gelombang siar 94,4 FM dan juga bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda semua ya. Bisa bergabung melalui apa Bodos?
1: Iya, Anda bisa bergabung melalui nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan tentunya Bang Bilal, rekan sebaya juga bisa bergabung di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTC FM Loksumame. Dengan format gimana cara bergabungnya Bang Bilal?
0: Iya, rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook JTC FM Loksumame dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya rekan sebaya, lagu yang akan kita putarkan yaitu adalah lagu dangdut. Baik itu yang dipilihkan olehnya Bang Bilal ataupun yang saya pilihkan untuk Anda tentunya rekan sebaya.
0: Iya, betul sekali. Mana
1: usia?

0: Iya, dan Bang Daus ya, kalau kita lihat ekonomi sekarang ya, memang mungkin sedang dalam masa yang tidak stabil, Bang Daus ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi sekali untuk kebutuhan-kebutuhan anak muda ini, Bang Daus ya. Emas sudah mulai mahal ya.
1: Iya.
0: Sehingga untuk melaksanakan kegiatan nikah agak susah, Bang Daus ya. Butuh ekstra, butuh kekuatan yang ekstra ya untuk bisa mencapai nilai mahar yang ditentukan tersebut, karena apa? Karena cinta, Bang Daus ya.
1: Iya, betul.
0: Dan walau apapun sebanyak pun rintangan yang perlu dihadapi, kalau sudah terlalu mencintai, mahar sebanyak apapun akan diwujudkan juga. Seperti apa, Bang Daus?
1: Ya, tentunya seperti lagu darinya Rita Sugiarto ya, dengan judul Mahar. Meskipun di dunia nyata mahar susah didapatkan untuk sekarang, tidak apa-apa.
0: Kita sudah dapat mahar, Bang Daus.
1: Kita kasih lagu dengan judul Mahar, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Wulan Permata dan Zainul Bashar dengan judul Terlalu Mencintaimu. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.
0: Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Cits FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda tentunya di program Citra pada malam hari ini, Bang Daus ya.
1: Iya, tentunya Bang Bilal masih kita temani hingga usai acara nantinya ya, Bang Bilal.
0: Betul, Bang Daus.
1: Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Duk rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.
0: Betul sekali Bang Daus ya, pada malam hari ini ya,
1: tentunya bagi, cukup ya, dingin ya Bang Bilal.
0: Betul
1: ya.
0: seperti perbincangan kita tadi ya Bang Daus, memang sangat dingin. Ini enaknya sebenarnya tidur Bang Daus.
1: Ya kan? Apalagi di malam hari ini sudah menunjukkan jam 23.23 nih tepatnya ini Bang Bilal ya. Karena juga di saat kita tidur lebih cepat, tentunya di keesokan harinya kita bangun lebih segar dan bisa menjalankan aktivitas lebih semangat.
0: Kenapa itu bonus?
1: Karena istirahat kita cukup nih Bang Bilal. Maka dari itu istirahat yang cukup sangat dibutuhkan oleh tubuh kita.
0: Betul.
1: Dan betul. Tentunya rekan sebaya, mungkin bagi Anda yang masih bekerja rekan sebaya ya, tentunya masih saya temani, masih kami temani ya dengan lagu-lagu favorit.
0: Iya,
1: baik
0: betul
1: itu
0: sekali.
1: Lagu yang saya pilihkan untuk Anda ataupun lagu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya.
0: Dan tentunya rekan sebaya yang mungkin khususnya ya yang bekerja sebagai di bidang apa? Di bidang logistik ya mungkin ya, yang sedang di dalam perjalanan lintas Sumatera ya, mau dari Medan ke Aceh, dari Aceh ke Medan atau dari Aceh ke Jambi dan sebagainya. Hati-hati saja di jalan ya, kalau memang sudah terasa ngantuk ya. Sudah terasa kantuk, lebih baik beristirahat ya. Menepi ya, dan juga tetap jaga kesehatan ya, jangan terlalu dipaksakan kalau memang tidak mampu Bang Daus ya. Karena itu akan membawa efek buruk juga terhadap tubuh kita sendiri Bang Daus ya.
1: Iya betul sekali Bang Bilal, dan tentunya dengan sebaik dimanapun Anda berada, yang paling baik aja ya kita doakan ya Bang Bilal ya.
0: Iya.
1: Baik Anda yang mungkin di malam hari ini belum bisa tidur, baik itu karena kebiasaan ataupun karena tugas ya. Tentunya masih kita temani ya, Bang
0: betul.
1: Bilal.
0: Tapi itu karena kebiasaan itu memang bahaya Bang.
1: Doakan ya Bang Bilal ya.
0: Iya.
1: Baik Anda yang mungkin di malam hari ini belum bisa tidur, baik itu karena kebiasaan ataupun karena tugas ya.

0: itu akan berkelanjutan, Bang Daus. Nah, ketika kita bangun telat misalnya jam 10, jam 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya, itu kita akan bangun pastinya. Dan kita tidak bisa tertidur cepat. Kenapa? Karena kita apa, pola tidur kita sudah bergeser. Nah, itu sedikit bahaya. Karena apa? Karena memang bukan maksudnya begini. Mentang-mentang kita sudah tidur jam 2 ya, kita bangunnya jam 10 nanti tidur kita cukup, tidak. Karena kita kan secara manusiawi memang sudah dirancang pola tidur kita sedemikian rupa ya. Maksudnya untuk jam 6 sampai jam 10 itu tergolong pagi, jam 11 sampai jam 2 itu tergolong siang, jam 3 sampai jam 5 itu tergolong sore ya. Jam 7 sampai jam 10 itu malam dan seterusnya itu pagi. Itu memang sudah gimana, insting bertahan tubuh kita itu memang sudah dirancang seperti itu. Jadi ketika kita paksakan di luar batas itu akan ada efek negatif ya, Bang Dawusnya. Mulai dari istirahat kita yang tidak cukup, sel rusak kita yang tidak sempat dipulihkan kembali oleh tubuh kita, Bang Dawus, karena belum jadwalnya. Betul. Karena belum jadwalnya kita malah bangun, nah, jadi terganggu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu pemicu mungkin kita sakit-sakit. Apalagi ini tentunya Bang Dawus di akhir tahun ini kan cuacanya lagi hujan-hujan ya. Ini memang kesehatan kita memang sangat harus diperhatikan. Mulai dari makan ya, tadi pola tidur ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya Bang Dawus ya, memang perlu sangat diperhatikan. Karena ya begitulah Bang Dawus ya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya kita harus menjaga kesehatan kita, karena rekan sebaya tentunya kalau bukan kita yang menjaga kesehatan, siapa lagi yang menjaga, Bang Bilal ya?
0: Kita sendiri.
1: Iya. Kalau orang lain gak mungkin menjaga kesehatan kita.
0: Iya, betul-betul.
1: Kecuali orang yang paling dekat dengan kita. Itu mungkin cuma sekedar mengingatkan saja.
0: Betul,
1: ya, Bang Bilal ya.
0: Iya. Dan juga Bang Dus gimana?
1: Dan tentunya Bang Bilal, mungkin bagi rekan sebaya ini yang ingin gabung ya, sambil mungkin sambil istirahat di malam hari ini, ingin bergabung ini, gimana caranya nih Pak Milo?
0: Iya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra Dangdut malam hari ini ya, bisa bergabung melalui 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Cicis FM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya ya, Bang Dos ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

0: Ya, rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan semuanya kali ini sudah kami siapkan ya, Bang Bilal ya. Ada ya. Tiga lagu. Lagu apa aja nih Bang Bilal yang pertama?
1: Iya, ada lagu yang dibawakan oleh Joel Anggara dengan judul Orang Biasa. Kemudian disusul lagu dari Nyamala Agata yang berjudul
0: Nanti Jika Aku Mati.
1: Nanti Jika Aku Mati, dan apa Bang Daus?
0: Dan lagu yang ketiga Bang Bilal, yaitu lagu darinya Dwi Zaida dengan judul Luka Tak Berdarah. Yang tentunya sudah kita pilihkan untuknya rekan sebaya, sekaligus untuk menemani istirahatnya rekan sebaya.
1: Betul.
0: Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara
1: yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya dan masih bersama Bang Firdaus ya di program Citra Dangdut malam hari ini, Bang Firdaus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya Bang Bilal kali ini juga sudah ada yang berdering ini Bang Bilal. Saya terima dulu penelpon berikut ini nih,
0: Bang, iya,
1: Bilal
0: ya. Bang Firdaus.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Firdaus sama Bang Bilal ya.
1: Iya, selamat malam juga untuknya Pak Yus di Cunda. Gimana kabarnya nih Pak Yus?
2: Baik, baru bangun tidur nih Bang Firdaus.
1: Iya, lagunya ini Pak Yus.
2: Oh, lagunya dari Mansur S aja ya. Sendiri, masih teringat lagi sendiri.
1: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Ini salam spesial.
2: Salam spesialnya buat Bang Firdaus sama buat Bang Bilal saja ya. Selamat malam, selamat menyiar. Moga selalu dapatnya umurnya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baru saja bergabung ada Pak Yus di Cunda ya. Dan Bang Daus sudah ada pesan ya, kita bacakan dulu ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini darinya Aidan Dinisam. Salam spesialnya untuk semua pendengar aja. Ucapannya selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Baik, Aidan ditunggu lagunya ya Pak Aidan ya.
1: Iya. Dan tentunya rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering rekan semuanya ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firdaus sama Bang Bilal.
0: Iya.
1: Ini dengan Nazir di Sigli ini ya.
3: Benar.
1: Iya, Nazir, ini mungkin lagunya tidak sempat diputarkan ini Nazir ya.
3: Gak jadi masalah. Gak menjadi soalnya.
1: Siap. Ini salam spesialnya buat siapa ini?
3: Ya, buat abang berdua yang lagi nyiara di jam-jam gini.
1: Ada ucapannya?
3: Semoga Allah beri kesehatan dan kuat dan Allah beri umur panjang buruannya. Dan Allah beri jodoh satu ya buat
0: Amin.
1: Bang Bilal
3: mungkin tidak ada.
1: Baik. Nazir, mungkin insya Allah kita akan berjumpa di sesi selanjutnya ya.
3: Iya.
1: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baru saja yang bergabung ada Nazir di sini ya, Bang Dos ya.
1: Iya, tentunya Bang Bilal kali ini sudah kita siapkan ya, ada satu lagu ya. Yang tentunya sudah kita siapkan, yang pertama lagu darinya Mansur S dengan judul Sendiri yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam kami temani Anda di program acara Citra Dandut ya Bang Bilal.
1: Iya, betul sekali Bang Nus.
0: Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Dandut. Ada Bang Robin di Krungkuku, Ramli di Buluh, Bunda Salmi di Utengkar, Rizka di Bayu, Faiz di Junda, Aidan di Nisam, dan Nazir di Sigli. Yeah. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojidisfm.com rekan sebaya. Dan rekan sebaya, satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra dan rekan sebaya, terutama yang sudah dipilihkan olehnya Aidan di Nisam, dengan judul Si Malakama, dengan judul yang dibawakan olehnya Juwita Bahar. Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama kami temani Anda. Saya Firdaus yang bertugas,
1: dan saya Bilal,
0: kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Anak lebih utama daripada kekayaan. Kesehatan lebih utama daripada harta benda. Keamanan lebih utama daripada tempat tinggal. Dan pengalaman lebih mahal daripada harta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.